0: Radio Brunei.
1: Klik 914.
2: Bersyukur dengan apa yang ada dan banyakkan ketani memberi kepada orang lain. Kerana apa? Dengan satu pemberian, Allah akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda.
1: Klik 914.
2: Hidayah itu daripada Allah dan ketani hanya menyampaikan sahaja dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Bukannya menggertak, bukannya menakut-nakutkan dan bukan sekali-kali ketani mengkeji orang yang belum hijrah ini.
1: Klik 914.
2: When we feel that ketani ini takutkan mati, that's good. Atu artinya ketani tahu ketani hamba Allah yang berdosa. And ketani rasa takut atu, atu adalah hidayah daripada Allah, sabaan daripada Allah untuk ketani bertaubat.
1: Klik 914.
2: Ketani berkongsi dengan orang lain. Sebab apa? Ketani membahagiakan orang lain, nescaya Allah pun akan bahagiakan ketani dengan apa cara sekalipun.
1: Klik 914.

Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Jangan lupa bawa beg kita semula ketika membeli belah. Semoga kita semua terus menyedari betapa bahayanya penggunaan beg plastik pada bumi ini jika ia terus dijadikan amalan. Pesanan ini dari saya, Dayat Rahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, penggerak, minda.
0: Pelangi FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: 91.4 Radio FM.

Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Auda, dan Auda sedang mendengarkan HBD. Hello Brunei Darussalam di Pelangi FM untuk hari ini, hari Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 27 Jun 2026 Masih. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda di pagi ini. Memang agak jarang, tapi untuk bulan ini, hari inilah akan saya bersama dengan Auda sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan as usual, kita akan bukakan talian WhatsApp kita ke 8333 914 untuk Auda menghantarkan ucapan Auda. Seperti biasa juga, ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat pagi, ucapan penghargaan juga Auda boleh kongsikan menerusi WhatsApp kita. Selain itu juga, jika Auda ingin menghantarkan info trafik ataupun info cuaca di tempat Auda pada ketika ini ataupun nanti, boleh juga Auda share juga menerusi WhatsApp kita ke 8333914. FYI juga, untuk pagi ini saya ada sediakan dua ke tiga slot untuk Auda yang request lagu. Jadi Auda boleh hantarkan lagu yang Auda ingin dengarkan di pagi ini, okay, menerusi WhatsApp juga. Dan nanti insyaAllah akan saya kongsikan kepada Auda satu topik untuk Auda share pendapat Auda, dan juga itu apakah dia topiknya, Auda kena nantikan. Okey, jadi terus lagi dengarkan Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda, walau di mana juga Auda berada pada ketika ini. Terutama sekali yang memandu, berhati-hati selalu. Semoga Auda selamat sampai ke tempat yang Auda tuju, especially pada Auda yang tengah commute bekerja dari Bandar Simpang ke KB, ke Temburung ataupun ke Tutong. Okey, terus dengarkan lagu Menghapus Jejakmu daripada Errol Noah X Bunga Citra Lestari, hanya di Pelangi FM.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Juan Madial, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm. Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: 914 bukan saja satu pertandingan.
1: Best
0: 914 pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 914.
0: Di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 914.
0: Siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 914.
1: Unlock your best.
2: Tune in to your number one station in town, 91.4
3: Pelangi FM.
4: Okay, di sini ada kita menerima ucapan selamat hari jadi kepada Faris Tahun yang berada di kampung perpindahan Rimba, dan mereka menyambut hari jadinya pada hari ini 27 Jun 2026. Diharapkan semoga diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, sukses dalam pekerjaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Logo.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di dalam Klik 914 di Pelangi FM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di episod lepas, kita ni sudah pun bincang pasal punca hasad dengki yang boleh menganguskan pahala kebaikan kita ni. Jadi persoalan yang timbul sekarang ni adalah, kalau penyakit ini sudah mula menjalar dalam hati, apa penawarnya menurut Islam? Tuan-puan yang dirahmati Allah, penawar pertama dan paling utama untuk mengubati hasad dengki ini adalah dengan memupuk sifat qanaah, iaitu merasa cukup dan sentiasa bersyukur dengan apa saja yang ada di tangan ketani sekarang ini. Ketani mesti belajar untuk memandang orang yang di bawah ketani dalam urusan dunia. Bukankan melihat orang di atas saja. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ketani dalam surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bila ketani fokus dengan rezeki sendiri, ketani kan rasa tenang. Anada masa akan menyibuk lagi ataupun sakit hati dengan rezeki orang lain. Tapi, tahu yang habis kita, dalam Islam, inda semua sifat dangki itu dilarang. Ada dua golongan yang dibenarkan, bahkan digalakkan untuk ketani rasa cemburu ataupun dangki dengan dorang. Konsep ini dinamakan sebagai ghibtah. Artinya, ketani ingin benarkan jadi macam orang itu tanpa ada niat ataupun mengharapkan nikmat orang itu hilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh ada hasad dengki melainkan pada dua perkara. Seorang yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia menginfakkannya di jalan kebenaran. Dan seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah lalu ia beramal dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-puan yang budiman, adik-adik yang bijaksana, kalau ketani mau banarkan dangki, dangki sejarah dua golongan ini. Orang kaya yang pemurah, yang hartanya sentiasa kena gunakan untuk bersedekah, membantu orang susah di jalan Allah. Yang kedua, orang berilmu yang ikhlas, yang menggunakan ilmu dan kebijaksanaannya untuk mendidik dan memberi manfaat arah masyarakat. Jealous dengan dua orang golongan ini akan memotivasikan ketani untuk jadi hamba yang lebih baik, bukan menjadikan ketani manusia yang toksik. Kesimpulannya, tukar hasad dengki yang negatif kepada ghibtah yang positif. Bila melihat orang lain berjaya ataupun dapat nikmat, ucapkanlah Masya Allah Tabarakallah dan doakan keberkatan untuk dorang. Bila ketani doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat pun kan mendoakan perkara yang sama untuk ketani balik. Akhir kalam untuk kali ini, focus on your own ni'mah dan jadilah pemilik hati yang bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.
2: Yo yo yo yo yo.
3: What? What?
2: Turn it up, man. What is that?
3: It's Pelangi FM.
4: Selamat pagi. Saya Aziz Harun mengharapkan kegembiraan sepanjang hari sambil menikmati hiburan di Pelangi FM.

Lagu terbaru daripada Alfa menerusi lagu Gelato menghiburkan pagi Sabtu Awal untuk hari ini 27 Jun 2026 dan di sini saya ada menerima ucapan lagi. Katanya hi, shout out birthday to Salina Mahadi untuk hari ini. Semoga Allah memberkati. Katanya it's weekend, happy always, daripada Lily yang berada di KB. Katanya dia request lagu Any Birthday Song. Terima kasih. Kalau boleh spesifik lagi senang untuk saya mencari lagu-lagu yang ada di dalam sistem kita ya. Apapun, terima kasih Lily yang berada di KB mengatakan ucapannya untuk rakannya Salina Mahadi yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Okey, terus lagi dengarkan kita Demam FIFA kan pada ketika ini. Ini dia lagu daripada Lisa, Anita dan juga Rema, Goals di Pelangi FM. Goals.

0: Chronicles.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zul Amali, finalist Best 914 yang ke-22.
2: Best 914.
1: Sebelum ini saya pernah menyertai pertandingan Suara Seni Belia dan akulah juara musim kedua.
2: Satu cinta menjadi realiti.
1: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 yang ke-22 pada hari Sabtu, 4 hari bulan Julai di One City Shopping Center.
2: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

Itulah lagu daripada Little Mix, menghiburkan pagi Sabtu Aura untuk pagi ini. Pastinya ada yang tengah grab minuman ataupun breakfast di kafe ataupun di kedai yang berhampiran. Apapun, jangan lupa untuk order, isi perut order sebelum order pergi ke tempat kerja. Kerana kalau sudah ada orang, kalau dia tidak apanya orang mengisi perutnya, akan grumpy lah sepanjang masa. Okey, ini dia yang tadi meminta lagu Selamat Hari Jadi. Okey, khas buat rakannya tadi, lagu daripada Jamrud.